kunya kwa pin kun valem kunya mgiyo mungi bambu ispem havin na betim fag ispel potete vajem pa chamwe si kunya kwa pin kun valem